0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

manusia satu kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gol merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda. Semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggungnya terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal diam menunggu datang tagihan.

aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia Geger. Jangan kesembaran pasang lagu ku ke out. Tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Karir minggir sana bikin video galau. Ya om

driver oplosan sampai kau berbusa, lalu jebloskan dalam barcode-ku macam berbosa. Tembak masuk target yang tak suka, tak sangka kau suka. Follow ku di sosmed, play ku ribuan, tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek. Jangan protes tanpa foto token, toh kau berjoget saat ku mendongeng. Lalu bangun malam, lalu tidur pagi, habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali jauh datang kabar ini, dapat di tempo hari, dengar tempo bereaksi. Buatan baskogo buat mata mencolok, aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok beat, ajak ku nyolok, ucap rima rapi berapi kumisku kaya gogor. Gudang sanin harus ku gandarima, ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian, fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita bukannya dikocek, hanyalah kita. Sebelum kaya dongeng, hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri, nomor 1 di penempatan dalam diri. Lihat kanan kiri, 10 di mutu, bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan, telunjuk tentukan, mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan, lalu kelimpungan, kari raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan, sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil yang mencela mencer tidak enak. Tai bermunculan di info baru, semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu. Edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hei persetan mereka, lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tinggi. Ini kaya gelas paling tinggi. Muang, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kaya lembut-lembut, kaya jemur menyusup. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala untuk tiap biasan yang aku ceritakan. Aku beli makna sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar hijau bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku cicar dan kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Gerbang ku kelot yang tak jelas, ku mengoceh. Beri ku kemocong bersihkan Mario Teguh. Kita lahir andil penyul lalu mati jadi debu.

0: Kangoriko.
1: Ku jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku, kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
2: Lumbang Radio.